bunge la Amerika mukumba hekuta hitivisa shungetano hitifanelo ta nanyana akamatimu ya siku ganya munhla loko zvitaku sezoras hita ramba rimindu masingi ne mahungu ya kusangula ya siku lege ganya munhla hile rimilachitso mungana mungisete hitala hekutsaka loko hitiva leswa ku mitiri ya hakuchikelela hitingela tinena akachikoma moya cha wena tsama na hina ungatatsuka utilayila

Gagan karo magazi o ganya mutawaransi wa kiseti. Ilava kura ula hiti makali takove. Wanuna wateka wasate atamweka lamtini yena. Aku hutsetse. Aku afamba alanzelela ashikola matiku unge. Hamukwa lumkati kugega gini.

0: Yuili kau change jeju tateka shigava shai na shosungula shama bulu. Laito zako vanga na vanya na vai klamsela, ajunikiwa leji vanga naju. Kame vahe jwale lejako, vahe kumisiku ini kutani vakulili naju, ovono jii. Tumbula na vakula, ovono jitumbula chukolenu, ove vapapa vavana vanga mahaleju, kasi vatavani nishunikiwa leju. Ayeni kashigava shaini.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.
0: Kichi ili mungana chisangula leji ashigava shaina shamabulu. Akamabula nyamukhe itaula ula shingetanu, ichi nyikiwa. Laitu zaku vangana vanya na vai kamsela, iji nyikiwa leji vanganaju. Jeji ndalola ni mungano minu sungulanga mungana shoneze. Kichi ili shoneze?
3: Kichi.
0: Shoneze, ufite zaku jini chinyikiwa?
3: Ina, chinyikiwa ichi, hishu wakile hiyo gonze lako.
0: Kufana ni yini?
3: Kukina, kuembelela, kudezenyara, kubiga, nishi mwani.
0: Ima nanga kugonzisa shoki leju?
3: Mama nami.
0: Inga shutisa kuini leju wako ina, ini chinyikiwa cho bika, ini chinyikiwa cho kina, ini chinyikiwa cho dezenyara. Inga shutisa kuini?
3: Ho gonzela.
0: Wanono gonzela kasula jukata kukina? Ahangi kachinikiwa chukina, hichi hichinikiwa lechu shuva aku uchitiva.
3: Cho dezenyara, aku biga.
0: Kasi uku utaa kumeka nichinikiwa lechu biga, jini ufana ukuma?
3: Ufana gonzela ni wanula vashitiva.
0: Jako teka kwa munu mungi, akumeka nideshu wa shinikiwa.
3: Jukon, jako teka.
0: Amunu, achala nichinikiwa o chukuma la misave na gama ashu gonzela.
3: O gonzela.
0: Zibungili munga nami na shoneze, hivitala na munga nami na krizalda. Krizalda kichili?
4: Kichili.
0: Kriminga na krizalda, unichinikiwa?
4: Tinacho.
0: Hichi?
4: Zotutuma. Nichinikiwa chombelela.
0: Ngana krizalda ndesha kuwena kuimbelela wa shikota nguvu.
4: Tashikota.
0: Kasi munu akumeka nichinyikiwa uikula nacho ochi gonzela.
4: O gonzela.
0: Jini ifanele kumaha kasi ajinyikiwa jitakota kukula.
4: Ifanele kuigonzela nguvu.
0: Unilisima kuigonzela nguvu.
4: Ikona.
0: Zibungili vangana vahina magezi yangu na yosaseka. Nyamukha munga hijuela lejaku. Hina ini jinyikiwa jotala. Kambi kashinyikiwa leju. Ifanele kuigonzela nguvu. Kasi itakumeka igonzela nijinyikiwa jingwani kusa. Kuni vangana vangwani vakota kukina. Hava shikote kuimbelela. Wafanele kuwa gonzela nguvu. Kasi fata shikota kuimbelela. Kuni vangana vakota kubiga. Vangana shikote kumashinyikiwa jingwani. Nituku juele shaku mungana. Shigawasha inasha mabulu. Shichukeli maguma. Shufana karafiki kitaku. Chao chao.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.
0: Yuili kashigava shaina sho sungula shamabulu la yanga zaka vangana vaina lejako achinyikiwa wona aukuli na jukambi loku uranza kukutana kuranza kukina uranza kuimbelela uranza akubika leji wena ogonzela kasi achinyikiwa le utakula nasho aiku amuno akula na tiva kukina aiku muno akula na tiva kulera kambe munhu wagonzela siku gimuni gimwani. Na usangula alongoloku wa hina nzurile jaku ashigava shaina shanyamukha shaumbiri shitave loku nzukula jejitaka shigava shaina shaumbiri shaloku nzukula lahitu zoku vangana vahina leji vashuva kuma loku vakula. I understand. Gichili mungana jisangulisa leji shigava shaina shaloku nzukula lahitu tivakuka vangana vahina jini vashuva kuma loku vakula jejitaula ulani mungana umina usungula nga mungana umina shoneze. Gichili shoneze.
3: Gichili.
0: Shoneze, gifa msiku ini fiki gawani?
3: Gifa msiku hati.
0: Jini unga maha kasea fiki gawani na gifamba kwati?
3: Mzino shakana, zigonza, zipasiara ni wangana wamini.
0: Muno pasiara muyakwe?
3: Chukoleni, ya sidadi, ya praya, kunyingi.
0: Mungana shoneze, jini ushiwa kukumaha loku ukula?
3: Nitawa mugunzi isi uku doko deli.
0: Laguwe mugunzi so o doko deli? Kasi uwe mugunzi isi jini umahaku?
3: So gonza.
0: Yege buku le gufanila kukugonza ngufu kasi uwe mugunzi isi?
3: Portuguese ni matematika.
0: Zibungili mungana mina. Mungana, inga langa address wa mikursu le ineni mapimenu wawena?
3: Udoko dela, polisia, ni mugunzi isi.
0: Shoneze, inga jwela vangana vahina, lava kala kukutiva lehi wala kumahaluku vakula. Jini wajwelaku?
3: Tengi mwajitiva lehi wala kumahaluku vakula. Kasi inga wakarateli.
0: Inga rungula mashaka?
3: Nzirungula papa wa mina, nzirungula mama wa mina tina, nzirungula ni wa makwenu wa mina wangi.
0: Jini wa shivelako?
3: Viki kinene.
0: Zibungili mungana mina shoneza jeji stalola mungana mina umbira nga mungana krizalda gichili krizalda
4: gichili
0: krizalda vigawa na gifamba sikuweni
4: kwati
0: jinu nga maha kasa vigawa na gifamba kwati
4: zino shakana ni kugonza
0: gigi buku legunga gonza
4: historia ni matematika ni portugish
0: mungana jinu shiwa kukumahalo kukula
4: Tama mgonzisi.
0: Kasuwe mgonzisi, jini ufanila kukumaa?
4: Ufanila kukonza ngufu, nzitia.
0: Mungana Krizalda, agama kushu lau yotala mangakona. Hinga langa dreshu wawana lau umaranza kungufu.
4: Ntaranza a baumberu ni upoisa ni udokodela.
0: Jini ujira kukamangana vahi na lava, bambeta kukugonza, na vanga jitivi leju wala kukumaa?
4: Vanga na langa leju mula kukumaa mamunga sikula.
0: Hinga rungula mashaka?
4: Zarungula papa mamina Nelson Fabian, zarungula fufami Fabian, zarunga atitu amina Tony, zarungula waki mashakami.
0: Jini vashuwa lako?
4: Viki gineani.
0: Zibungili munganame na Krizalda, jeshi stalola na munganame na Dilson, gichili Dilson?
3: Gitil.
0: Dilson, afigawa na kifamba sikuweni?
3: Gifamba si kwati.
0: Jini unga maha kasa afigawa na kifamba kwati?
3: Dino shakana, gifamba sikuweni.
0: Mungane Dilson, alo kukula jini ushiba kukumaha?
3: Polisi.
0: Yuku wenu lava kukuwe ya poisa?
3: Ula kukumati mbafu.
0: Wajiranza kukumati mbafu? Kasu kukuwe poisa, wana ahifanele kwenu uiva kasu utave chibuku kava ngwana, John? Mungane Dilson, inga langa atresh wa mintiru leu uiranza kungofu?
3: Puisa, ni mugundisi, ni doko delu.
0: Mungane Dilson, inga rungula mashaka?
3: Nirungula papai wa mina Tony, nirungula mamani wa mina Irene, ti wa mina Lelson, ni wati wa msaku.
0: Yunu wa shuwa lako?
3: Iki genene.
0: Zibungili mungana mine Dilson, ashigava shai na shaluku zikula, shichikeli magumu. La inga ola ola ni vangana vaina na vai ikhamusera lejaku, jini wa shuwa kukumaha luku wakula. Kambi vai jiri lejaku, inaifanela kuhigonza, a primaria, ni sekundaria, na hivyo jitiva lejitiva kukumaha. Kama nazuku jwe mungana jaku, ashigava shai na shichikeli magumu. Ashufana kala viki gitaku. Chao chao. Yuili kashigava shahina sha umbiri sha loku nzukula. Nazuku jwele jwa kumungana. Alongologuwa hina afambela nebasi mabulu. Afambela nebasi kutiva lejulewa kuma loku ukula. Kambu afambela ni uchenji. Jwe jwa hini ka uchenji kasi itati juja nyana.

0: Hiwili ka uchange ndza tsemba lejaku mungano nga sekaya ukumekina ukina ikusa nyamu khamana verna achile uchange le gotsa kisangovu ndazo kubjele jaku alongoloku wa hina wa chikel magumu kamba asale chikadenya na chaku yakashiga vashaina shogumesa unga zvimangana zvamina laito zaku vangana vaina na vai khamsela lejive zvikuta kuma izvimangana zvavona ndazo kubjele jaku mungana azvimangana zvamina zvafambelana nichinyikiwa ikusa akubika akuhlasha Jija, aku shela lomungwini chinyikiwa zvonawo zvezvayana kashigava shana shogumesa zvezvimangana zvamina Gichili gichili mungana chisangutsa lezvi chigava shaina sha zvimangana zvahina lavangana vaina vatoigunzisa lezvi vezvikuta kuma izvimangana zvavona zvezvi nzitalaula nemungana wemino sungula nga mungana shoneze gichili shoneze
1: gichili
0: shoneze zvinhu zvikuta kuma izvimangana zvawena
1: kuba maoko kutsala nezvimbenyana
0: azvimbenyana zvakona zvikotaku zvini
1: kuhlasva maprato kulavete amagaderi mupranzilera ndzibika
0: zvinhu ukota kukubika izvokwana zvawena
1: yare
0: ungazigonzisa kubika marozve kumina ndzizvikoti ingazigonzisa
1: kusungula umahandzilo kuhlasva panela khwatsi uche mati uche munyu loko mavila uche arozve udungela ugama loko u vona zvako zvazvibuvile u minina mati depois u tsika u bafara
0: a nga mo tsika ku bafara roxe a wu hungulinyana ndzilo
1: ndza hungula
0: a ndzi ku a wu hungula ndzila ku haha roxe ya wona wa hisa siku ni siku
1: ndza hungula
0: mungile munghana wa mina ku ndzi gondzisa ku bika maroxa zvezvi ndzi ta zvi kota ku bika khwatsi hi ni ta vulavula ka mina munghana wa mina Larisa to ndzi gondzisa ku leswi swi kotaka kuma izvimangana zva yena gichile Larisa
2: gichile
0: Larisa zvinhu swi kotaka kuma izvimangana zva wena
2: ku swiyela kintani ndzi hlaya maparato ni ku tsala
0: u nga ndzi gondzisa ku hlaya maparato u nga ndzi gondzisa
2: wo chela mati ka mabasi ya mambirhi ngiwe u chela a omo ngiweni mati yo basi u hlaswa ku sungula ka mati ya omo u gama u chela ka mati yo basi
0: ya xandza xi twa zvaku munghana Larisa wa zvi kota ku hlaswa swibye xona
2: hi xona
0: ndzi mungile vanghana va hina mi nga hi gondzisa lexi mi swi kotaka kuma izvimangana zva n'wina kambe mina u ndza swi kota ku bika a kovhi matapa ambowa ni zvin'wana nyamuntlha ndzi ta mi gondzisa a ku bika a kovhi ndzo teka kovhi ya mina ndzi tsemelela ndzi cheka tijela ndzi hlaya ndzi gama ndzi cheka panela ndzi vilisa na ndzi rala makhokho na ndzi dula timanga ndzi gumesa ndzi susa panela ya mina ya kov na yi buvhile khwatsi ndzi teka panela yin'wana ndzi hlaya ndzi chetela a timanga ta mina ka panela ndzi hluta makhokho ndzi gumesa ndzi pungela ndzi pungela ndzi teka sebola ndzi tsemelela ndzi chela ndzi teka kaldo loko ndzi nga le ku chele kaldo ndzi che munyu ndzi chela munyu ndzi gama ndzi teka makhofu ya mina ndzi cheka panela na ndzi ku byela leswaku munghana a xigava xa hina xa zvimangana zva mina xichikele magomo a xi fanakala vhiki kitaku laha hi to gondzisa ku vanghana va hina a kuma minchumu ya yinyingi hi maoko ya hina chau chau kala viki kitaku yiwuyile ka xigava xa hina xo gumesa xa zvimangana zva mina laha nga zva vanghana va hina na va yi hlamusela a zvilo zva zvinyingi nguvu va zvi kota kuma zvimangana zva vona kambe munghana ndzi ku byela leswaku nyamuntlha hi vulavulile xingetano hi ku tsumbula a zvi nyikiwa leswi hi nga na zvo kambe ma zvi nyikiwa leswi zvi hluka laha nga zva vanghana va hina na va yi hlamusela leswaku va ni zvi nyikiwa zva zvinyingi nguvu kambe ndza tshemba leswaku munghana u nga se kaya wena u ni cinyikiwa xo saseka kambe loko u lava a zvi nyikiwa zvin'wana u fanele ku u tihita kasi u ta kuma cinyikiwa lexi u ti lavaka hikusa munhu a nga kuli ni cinyikiwa lexi kambe a munhu loko a lava ku kina a lava ku yimbelela wa gondza kasi a ta kota ku pasa na ndzi ku byela leswaku nyamuntlha voka u pangalati ka mina ana xitanisa Nelson ka n'wingileti mana Vernarda Jimil da ka u vhunetele titiyukrimil dikomeya ka seketele ka longoloku lowu na ndzi ku byela leswaku munghana a longoloko wa hina wu chikele magumu a wu fanakala vhiki kitaku chao chao.

Mungisi wa hiti tsikijambani hilo side abu unya mitumia hitonga kukwa zimindu zizi zari tsikula muhunu mitumika si yungo lakala fubinya zi desorders. Nugunugu na mininga mahungu ku hitonga kukula pa mwokone abu kasi hina hanzika kukumu ninga longolo kunya sanana. Kirimil tukume anan uwe hiomu hatapo.

0: katika sijiko hivininga longo loku nya sanana.
1: Longo loko nya sanana.
2: Malito, sihivulo, maonelu nya sanana, mahungolago ga sanana.
3: Omwebo, ser criança.
1: Longo loko nya sanana.
2: Malito, sihivulo, maonelu nya sanana, mahungolago ga sanana.

Wukiri wukiri mungana upeka mkrati nilongo loko wa etena na aparati Mosambiki kitikia inyambani. Abangalongo loko watuwa munu nataka neku fani nya etena na nisiguru mezi. Kambi abangalongo watuwa munu uneme kusigawa sesi nya kupeka kumabuli ya abana bula unangana shungetani fani nya etena na nisiguru mezi. Nyawavili akusimana na sangu abana bula unangana shungetani ginani pa ikoja kusimana sawu. Nyawarani kwa gisa aguloru wangu abana bula unangana shungetani ginani waki ugurite ukrakudani. Sasabses nosema na manzana ka igiñanala manu Jeremiah Francisco ka bunya posa dei tikrimul dogome ka bunya wone nga longuluko na uketu kane du kona majai mungana hengole ka gawa tinyo pe awegavi nya maburi atu abona blabun mangana shingatano kufanelu ya etsana na nisigurumedzi hengole gawa yeke

yepuri igati nyamabulo avanga bulani mangana vatu shingaitana kufanelo etsanana nesihurumedzi yepuri mangana vatu mangana kufanelo etsanana makanedi etsanana nefanelo yakuhebuli yakuhagani nekupasa dzemitume yakaya wadi kushunipa bomamai vatu yamashunipa bomamai vatu minikwatsiku ina kugaradza pkuku ka engisevo mai vatu esvangagane mungana ulongolo kwatu basikavirika mabulo kuikatiyi inapota kudzakinzimwana ngwatatudzalongolo kwatu ingoli ya hana

yipurigin zimone yati abangeta hana kambi didi kutunge dinguzu idu sedigira mge yeye puyago kambi mungana kuikat gegi nauta zayiga yati nyorarnwe gisa awigawi nya lor wangu ingolge gawi

0: Pekwedika simaburu nyimu mbiyoyo henga murambago haganaga sekuga uye Mickey Boy hakucheza jikati hawona kasi jikati jaguhitsia Mungana nyagona wakusukubara henga rinyi jikati henga kupeta ukara o hingurini kuga jikati
1: Akana ni kambi muonelelo wa mchini ali ya chikati chikati gili ajavumele kusimama wanile ngulo kuwa hini makunu ina sene kuselitana kuhibonga kawa na mungano nga chikota kuhingisa akusikala kala enzo leyi kala kuchikala ama gumu ina timisa joko vigitako itawuhi hata kwenye kanyo mwana lezo ala enzo mungana nyamusha ala kanya kuhiko pangalata gangu nyo gizu ligu gizuwa kujuvani zivano chukuna Jeremia Francis kulezo waka uhingi lete Krimi lukomea kasiku kenaloi anga shkota akuonile lengu luko hina kasiku ujikela lezo akachikomo jawena hikwela hakati njela leti tatene nengare valkambe inakiluni anga nila lezo achigava zikula ula ha lauri nsiana Ameriku. Interactive.

ikumele longoloko matimu ya siku hi kongoma kweka 22 zora shini 30 minutes shikatile chito tisa longoloko wava na nalahara di Msambiki. Na kongoma kwe leyo ita sima mai hama inselat simu tinganingani shwale shiete kakuye mbaka gabarma bot Elena ne uyo takaisa wana Elena.

0: Yuili ka uchenji sheshi tateka shigava shai na shosungula shama bulu. La hito zako vanga na vanya na vayi klamsela, ajunyikiwa leji vanga na aju. Kame vahe jwale leji ako, vahe kumisiku inu kutani vakulili na aju, o vono jii. Tumbula na vakula o vona zvitumbula chikoleni o vapapa vavana vanga mahalejo kasi vatavani ni zvinyikiwa lejo ayeni ka xigava shaina
1: mabulu ya hina
2: ahibuleni
0: kichi limungana chisangula lejo a xigava shaina xa mabulu aka mabula nyamukhe taula ula xingetano ichinyikiwa Laitu za kubanga na vanya na vayi khamsela hizi hizi nikiwa lezi vanga nazo. Zwe ndalola ni mungano minu sungulanga mungana shoneze. Gichile shoneze?
3: Gichile.
0: Shoneze, ufite za kujini chinikiwa?
3: Ina, chinikiwa hizi hizi wakile shi ugonze lako.
0: Kufana ni yini?
3: Kukina, kuembelela, kudezenyara, kubiga, nishi mwani.
0: Ima nanga kugonzisa joki lezi?
3: Mama nami.
0: Inga shitisa kuini lezi wako ina hini chinikiwa cho bika, hini chinikiwa cho kina, hini chinikiwa cho dezenyara. Inga shitisa kuini?
3: Ugonzela.
0: Wano no gonzela kasula jukota kukina? Ahangi kachinikiwa chukina, hichi hichinikiwa lechu shuva aku uchitiva.
3: Cho dezenyara, aku biga.
0: Kasi uku utao kumeka nichinikiwa lechu bika, jini ufana na ukuma?
3: Ufana zu gonzela ni wanula vashitiva.
0: Jako teka kwa munu mungi, akumeka ni deshi wa shunikiwa.
3: Yukon, jako teka.
0: Amunu, achala nichinikiwa o chukuma la misawe na gama aju gonzela.
3: U gonzela.
0: Zibungili munga na mina shoneze, hivitala na munga na mina krizalda. Krizalda gichile?
4: Gichile.
0: Kwa munga na krizalda, u nichinikiwa?
4: Tinacho.
0: Hiche?
4: Zotutuma. Nichinikiwa jo mbelela.
0: Ngana krizalda ndesha wana kuwena kuimbelela wa shikota nguvu. Kasi munu akumeka ni chinyikiwa ukula nacho o chigonzela.
4: O gonzela.
0: Jini ifanele kumaha kasi ajinyikiwa jitakota kukula.
4: Ifanele kuigonzela nguvu.
0: Unilisima kuigonzela nguvu?
4: Ikona.
0: Zibungili vangana vahi ina magezi yungu na yosaseka. Nyamuke munga hijuala lejaku. Ina ini jinyikiwa jotala. Kambi kwa jinyikiwa lejo. Ifanele kuigonzela nguvu. Kasi itakumeka igonzela jinyikiwa jingwani kusa. Kuni vangana vangwani vakota kukina. Hava shikota kuimbelela. Wafanele kuwa gonzela nguvu. Kasi vata shikota kuimbelela. Kuni vangana vakota kubika. Vanga shikota kumaha jinyikiwa jingwani. Nituku jale shaku mungana. Shigawasha inasha mabulu. Shichukeli maguma. Shufana kala viki kitaku. Chao chao.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.
0: Yuili ka xigava xa hina xo sungula xa mabulu laya nga zaka vanghana va hina lejaku a cinyikiwa wona a wu kuli naju kambe loko u rhandza kutani ku rhandza ku kina u rhandza ku yimbelela u rhandza a ku bika leswi wena wo gonzela kasi a cinyikiwa leswi u ta kula naxo a yi ku a munhu a kula na tiva ku kina a yi ku munhu a kula na tiva ku leri kambe munhu wa gonzela siku gin'we ni gin'wana Na usangula alongoloku wa hina nzuri lejaku a xigava xa hina xa nyamukha xa umbiri xi ta ve loku ndzukula xi xi ta ka xigava xa hina xa umbiri xa loku ndzukula la hi tizwa ku vanghana va hina leyi va xi va kuma loku va kula a hi Einstein gichili mungana jisangulisa lexi xigava xa hina xa loku ndzukula la hi to tivaka ka vanghana va hina xini va xi va ku kuma loku va kula xi xi ta lawula ni munghana wa mina wo sungula ku nga munghana wa mina xoneze gichili xoneze
3: Gichile.
0: Shoneze, gifa misi kwenye fiki gawane?
3: Gifa misi kwati.
0: Jinunga maha kasea fiki gawane gifamba kwati?
3: Zino shakana, zigonza, zipasiara ni wangana mamina.
0: Muno pasiara muya kwe?
3: Chukoleni, ya sidadi, ya praya, kunyingi.
0: Mungana shoneze, jinu shiva kukumaha loku ukula?
3: Zitawa mugunzi isi uku toko deli.
0: Laguwe mugunzi so o doko deli? Kasi uwe mugunzi isi jinu umahaku?
3: So gonza.
0: Yege buku le gufanila kugonza ngufu kasi uwe mugunzi?
3: Portuguese ni matematika.
0: Zibungile mungana mina. Mungana inga langa address wa mikursu le ineni mapimeni wa wena.
3: Dokodela, polisia ni mugonzisi.
0: Shoneze inga jwela vangana va hina lava kala kukutiva lexi va lava kuma loko va kula. Zwino va jwelaka.
3: Tenge va swi tiva lexi va lava kuma loko va kula. Kasi swi nga va karateli.
0: Inga rungula maxaka.
3: Ndzi rungula papa wa mina, ndzi rungula mama wa mina tiyena, ndzi rungula ni vamakwenu wa mina vonke.
0: Jini wa shivelako?
3: Viki kinene.
0: Zibungile mungana mina shoneza nje stalola mungana mina ombira nga mungana krizalda kichili krizalda
4: kichili
0: krizalda vigawana gifambise kuweni
4: kwati
0: zvinunga mahaka savigawana gifamba kwati
4: dzino hlakana ni kugonza
0: gigi buku legunga gonza
4: historia ni matematika ni portugese
0: mungana zvino shiva kukumahalo kukula
4: Tama mugonzisi.
0: Kasuwe mugonzisi, jini ufanila kukuma?
4: Ufanila kukonza ngufu, nzitia.
0: Mungana Krizalda, akama kusu lau yotala mangakona. Hinga langa treshu wawana lau umaranza kungufu.
4: Ntaranza a bomberu ni upoisa ni udokodela.
0: Jini ujira kukamanga na vahi na lava, bambeta kukugonza, na vanga jitivi leju mula kukuma.
4: Vanga na langa leju mula kukuma mamunga sikula.
0: Hinga rungula mashaka?
4: Zarungula papa mamina Nelson Fabian, zarungula fufami Fabian, zarunga atitu amina Tony, zarungula waki mashakami.
0: Jini vashuwa lako?
4: Viki gineani.
0: Zibungili munga nami na Krizalda, jeshi stalaula na munga nami na Dilson, kichile Dilson?
5: Gitin.
0: Dilson, afigawana kifamba siku wini?
5: Gifambi si kwati.
0: Jini munga maha kasa afigawana kifamba kwati?
5: Dino shakana, gifamba siku lini.
0: Munga na Dilson, alo kukula jini ushiba kukumaha?
5: Polisi.
0: Yuku wini ulava kukuwe ya poisa?
5: Ula kukumati mbafu.
0: Wajiranza kukumati mbafu? Kasu kuwe poisa, wana ahifanele kwenu uiva, kasu utave chibuku kava ngwana, John? Munga ne Dilson, inga langa atresh wa mintiru le uiranza kungofu?
5: Poisa, ni mugundisi, ni doko delu.
0: Munga ne Dilson, inga rungula mashaka?
5: Rungula papa iwamina Tony, rungula mamani wamina Irene, ti wamina Nelson. Ni wati wansaku.
0: Jini wa shuwa lako?
5: Iki genene.
0: Zibungili munga na mine Dilson. Ashigawa shaina shaluku zikula shichikeli magumu. La inga wala wala nivanga na vaina na vai kishamusera lejaku. Jini wa shuwa kumahaluku wakula. Kambi vai jiri lejaku inaifanela kuhigonza a primaria ni sekundaria na yujitiva lejitiva kumaha. Kama nazuku jwe munga na shuwa kashigawa shaina shichikeli magumu. Ashufana kala viki gitaku. Chao chao. Yuili kashigava shahina sha umbiri sha loku nzukula. Nazuku jwele jwa kumungana. Alongo lokuwa hina afambela nebasi mabulu. Afambela nebasi kutiva leju lewa kumahaluku ukula. Kambu afambela ni uchenji. Jwe jwa hini ka uchenji kasi itati jujanyana.

0: Hiwili ka uchenji, nza tsemba lejo yako munga nonga sekaya, ukumikina ukina, ikusanya munga mana verna, achili uchenji le gota kisangovu. Nazuku jale jako, alongolo kuwa hina wachikelu magumu. Kamba wasale chikadenya na chako yaka shigavasha ina shogumesa, unga jimangana jamina. La hito zako mangana vai na navai kamsela, lejiwe jukuta ukuma ajimangana javona. Nazuku jale jako mungana, ajimangana jamina, jafambelana nichinyikiwa kusa, akubika, akushasha jimangana. Ija aku shela lo mungwini chinyikiwa shonawo jeje yena kashigava shana shogumesa shajimangana jamina gichili gichili mungana jisangutsa le shigava shaina sha zvimangana zvahina lavangana vaina vatogunzisa le vazvikota kuma izvimangana zvavona jeje stalola nemungana mino sungula nga mungana shoneze gichili shoneze
1: gichili
0: shoneze zvino zvikota kuma izvimangana zvawena
1: kubama kukutsala nezvimbenyana
0: azvimbenyana zvakona zvikotaku zvini
1: kushasho maprato kulavete amakadheri mupranzilera nzibika
0: zvino ukotaku kubika izvokona zvawona
1: ero
0: ungazigonzisa kubika marozvo kumina ndizvikoti ingazigonzisa
1: kusungula womahanzilo kushasha panela khwatsi uche mati uche munyu lokumavila lokumavila uche arozvo udungela ugama loku ujwana jako jashi buvili umenina mati depois utika ubafara
0: angama utika kubafara roje au hunguli nyana nzelo
1: nza hungula
0: anzi kwa hungula nzela kwa haa roje ya wana wahisa sikunisiko
1: nza hungula
0: mungili mungana mene kunzigunzisa kubika marosha jeji zitajikota kubika kwazi eni taula ula kami na mungana mena Larisa tunzigunzisa kulejo shikuta kumayishu mangana jayana gichili Larisa
2: gichili
0: Larisa, jini shikuta kumayishu mangana jayana
2: kushiela kinta zifasha maparatu ni kutsala
0: unga zigunzisa kushasha maparatu unga zigunzisa
2: uchela matika mabasi ya mambiri gini uchela aomu gini matio basi ukashua kusungula kamati ya omu ugama uchela kamati
0: ya
2: basi
0: ya shanza shito joku mungana Larisa wa shikota kushasha shijia jona
2: ijona
0: zibungile vangana vahi na munga igunzisa leji mushikota kumayishu mangana jangwina kambi minaunza shikota kubika akofi matapa ambowa ni jingwani ya munga sitami gunzisa akubika akofi zote kakofi ya mina zitemelela zicheka tishela zishaja zigama zicheka panela zivilisa nazirala makoko nazidula timanga zigumesa zitsusa panela mina ya kofi na hii buvili kwazi ziteka panela ingwani zishaja zichetela atimangata mina ka panela zishuta makoko zigumesa zipungela zipungela ziteka sebola zitsemelela zichela ziteka kaldu lokuzingela kuchele kaldu zichemunyu zichela munyu zigama ziteka makofi ya mina zicheka panela nanzikubyela lezvako mungana axigava xahina xa zvimangana zva mina chichikeli magomo axifana kala vhiki kitako laha hi togonzisa ku vanghana va hina akuma michumu ya yinyinge hi maoko ya hina chau chau kala vhiki kitako Yuyili kashigava shaina shogumesa shajimangana jamina Lainga zovangana vaina na vai kamsela Ajili jaju nyingi nguvu wa shukuta kumai jimangana javona Kambi mungana ziku jale jako Nyamuki ulalili shingetanu Ikutumbula ajunyikiwa leju inganaju Kambi majunyikiwa leju jikuuka Lainga zovangana vaina na vai kamsele jako Vani junyikiwa jaju nyingi nguvu Kambi natembele jako mungano nga seokaya Wena unichinyikiwa chosa seka Kambi loku ulava ajunyikiwa zvin'wana u fanele ku u tihita kasi u ta kuma chinyikiwa lexi u xi lavaka hikusa munhu a nga kuli ni chinyikiwa lexi kambe a munhu loko a lava ku kina a lava ku yimbelela wa gondza kasi a ta kota ku pasa nandzi ku byela leswaku nyamukhi va ka u panga latiga mina a na xitanisa nelson ka n'wingileti mana verada jimilda ka u vhuneteli titiyukrimil dukomeya ka seketele ka longoloko lowu nandzi ku byela leswaku mungana a longoloko wa hina wu chikeli magumu a wu fana kala vhiki kitaku chau chau.